0: 34 stations, many cultures, one powerful wave of sound. This is RTM Radio, where cultures cross and twin stations come together. Voices meeting voices, stories shared, hearts connected. One voice, one soul, Silang Budaya, only on RTM Radio.
1: There we go, Silang Budaya. And of course, we're going to be crossing over to Perlis FM.
2: Terus setia bertemankan Perlis FM. Serasi denganku. Sekarang ni, Bella, kalau tadi Bella wawarkan kepada anda, kita akan bersama dengan Cik Kri dan Pak Is. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak bersama dengan Cik Kri dan Pak Is, kita bersama dengan orang jauh, Nun di Kuala Lumpur sana. Bersama dengan DJ Els.
1: Hello, hello.
2: Ya, hello Els.
1: Hi. How are you?
2: Fine. Alhamdulillah. Baik aja. Els, macam mana? Sihat ke?
3: Ya, sihat tapi...
1: It's raining in KL here.
2: Wow, syoknya. Dah hujan. Kita mendung ke sini.
1: Okay.
3: Can you hear me loud and clear?
2: Yes, clear.
1: Very clear. Cool.
3: Alright, is it sana panas ke apa?
2: Sini tak panas sangat. Tapi kalau tadi panas, sekarang dah mendung. Berkemungkinan akan hujan lah kot petang nanti. Sebab dalam 2-3 hari ini kita menerima hujan jugalah. Hujan turun dengan lebat juga. Dan hujan turun pun kan Els, sukan tetap dijalankan untuk peminat-peminat sukan kan?
3: Betul.
2: Kalau kat Perlis ni kan Els, kita ada satu sukan yang semakin mendapat perhatian ramai. Iaitu pickleball.
3: Oh, pickleball. Oh my goodness.
1: So Bella main pickleball ke?
2: Boleh lah.
1: Okay, better than me.
2: Yeah. Kita patut bergabung tau. Kita kena rasa kan bergabung.
3: Betul.
1: Tapi
3: I think I will lose to you. Memang saya kalah.
2: Jangan, belum mula lagi, belum cuba. Tapi Els kena datang Perlis lah, kan, untuk rasa sendiri. Macam mana kat Perlis ni, Bella nampak lah semakin ramai yang menyertai sukan pickleball ni. Antaranya kita ada satu keluarga, ada juga pelajar-pelajar universiti, komuniti setempat yang mula bermain pada waktu petang ataupun hujung minggu. Sebab gelanggangnya lebih kecil dan permainannya tidak terlalu lasak. Dan ia akan jadi lebih santai, lebih relax, tetapi menyeronokkan. Sebab boleh join dengan ramai kawan, dengan ramai lagi komuniti kan Els?
3: Ya betul.
1: When was the last time you play pickleball?
3: Sudah lama lah macam
2: minggu lepas macam tu lah.
1: Wow. Still active, Bella.
2: Well done. Kita sepatutnya kena bersatu lah Els kan. Kalau sebut pasal sukan ni, ianya bukan sebab sukan tu sangat kan Els. Sebab ianya seronok.
3: Ya betul.
2: Dan apa yang buatkan pickleballs ni cepat popular, ianya ada elemen kebersamaan tu. Sama-sama nak main, sama-sama nak seronok kan.
3: Sama-sama nak relax,
2: nak tenang, nak hiburkan hati kadang-kadang kan. Jemulah keluar pergi tengok wayang je.
3: I really like you Bella.
1: Because banyak orang mereka just want to relax.
3: Shopping mall.
1: Tapi saya suka aktif punya lifestyle.
3: So me and you can be friends, Bella.
2: Of course. Dan kita juga bila main pickleball ni kan else, kita dapat berkomunikasi. Macam
4: betul?
2: Kita ni, kita baru kenal je hari ni tau else.
4: Yeah,
2: bukanlah baru kenal, baru on air bersama.
4: Yes.
2: Macam else macam ada depan Bella je. Bella macam ada depan else je.
4: I wish. I memang wish you are in front of me, okay?
2: Thank you.
4: When will you be coming to KL?
2: InsyaAllah soon lah.
4: And then we are going to do a Tracks FM, Police FM punya pickleball competition.
2: Soon insyaAllah. Lepas tu, kita juga sebenarnya mungkin ramai pendengar-pendengar Tracks FM, juga Police FM tertanya-tanya, macam mana ni ada suara DJ Tracks FM lah, lepas tu ada suara DJ Police FM pula dekat Tracks FM. Kenapa sebenarnya else kan? Sebab kita akan bersama esok di ruangan program Silang Budaya Stesen Berkembar Police FM bersama Tracks FM. Kan else?
4: And we will be talking about Port Viral.
2: Wow. From Police, okay.
4: I need to make a visit to Police.
2: Mesti kena datang punya lah El. Sebab rugilah tak dapat rasa dan juga tak dapat tengok depan mata sendiri port-port viral yang ada di negeri Perlis.
4: Betul, kenalah tahu kan.
2: Esok kita akan dapat tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara port viral yang akan dibawakan esok jam berapa? 3:15 petang. Bersama ni DJ siapa esok?
4: Green Man.
2: Green Man.
4: Yeah, and wow. yeah, you and, will be with Lin, we right? will be with